0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lupus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Di matamu
0: tentunya masih bareng Deta nih di acaranya Tembang Kenangan sampai jam 8 pagi nanti ya. Dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Hempasan terpahat.
0: Dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk

0: ngomongin tentang Habutop nih. Habutop ini adalah obat herbal yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Stara. Karena cuacanya kemarau kayak gini ya, sering banget nih siang harinya panas, tapi pagi sama sorenya dingin ya. Jadi sahabat Stara perlu banget nih minum Habutop, karena Habutop tentunya obat herbal tanpa efek samping yang sudah BPOM dan bersertifikat halal MUI. Oke, Dita lihat-lihat udah banyak yang bergabung nih ya dari via WhatsApp nih. Oke, Dita bacain satu-satu ya. Ada dari Mbak Cemplon nih.
1: Engkau telah mengerti hitam dan merah jalani.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cemplon. Pagi Mbak Dita, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi juga Mbak Cemplon. Mbak Cemplon hadir nih dari Timur Stadion Doglong. Oke, absen Mbak, tolong mata dewa dari Iwan Fals di play ya Mbak. Oke, nanti dicarikan ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Mama Syifa, Mama Pelangi, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Ibu Titin Wardani, Ibu Mega, Ibu Minas, Mbak Eka, Mbak Izi dan Mbak Tini, Bu Titin Somagede dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Oke. Buat Mbak Dita yang hari ini penuh dengan kebaikan ya. Amin. Mbak Cemplon ada kata-kata nih, coba ya kita lihat. Bunga tidak pernah mengejar kupu-kupu, ia hanya terus memperbaiki dirinya hingga mekar. Begitu pula seseorang hamba, kita perlu mengejar pengakuan manusia, kita tak perlu mengejar pengakuan manusia, cukup terus memperindah akhlak, memperbaiki niat, dan mendekatkan kepada Robnya. Insya Allah apa yang memang ditakdirkan untuknya akan datang pada waktu yang terbaik. Bagus ya kata-katanya dari Mbak Cemplon ya untuk mengawali pagi hari ini, mengawali aktivitas. Kita udah dikasih kata-kata yang jeru banget nih. Oke, terima kasih Mbak Dita, terima kasih kembali ya Mbak Cemplon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Sekarang banyak menanggung beban.
0: Oke, di belakangnya disusul oleh Mak Izidan nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dita, selamat pagi juga ya Mak Izidan. Mak Izidan nih hadir dari Pasinggangan Banyumas. Oke, request lagunya Rindu Yang Terlarang. Aduh, rindunya dilarang siapa nih?
1: Jalan ini.
0: Lagunya dari Bruri Marantika. Oke, nanti dicarikan dan diplaykan insya Allah. Salam semua buat semua sahabat Stara Banjarnegara selalu di hati. Oke, terima kasih Mbak Dita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bahumu yang dulu kekar legam.
0: Dari mie ayam Pak Simon nih. Selamat pagi Mbak Dita, selamat pagi juga Pak Simon. Salam Jumat berkah. Iya Bapak. Lagunya Minta Hati Selembut Salju. Oke, okay, soon. Sami-sami.

disusul dengan Braling Saputra nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra dari Kartanegara nih, minta lagunya Alergi Esok Pagi dari Ebit GAD. Oke, ini pecinta lagu dari musisi Banjarnegara ya. Salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadikasi, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, dan Mbak Yanti. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga ya. Terima kasih Mbak Deta cantik. Oke, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi nih dari Mama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Nondeta, pagi juga Stara FM. Selamat pagi juga ya Mama Pelangi. Mama Pelangi minta lagu Non Nusantara dari Jamal Mirdad. Oke, nanti kalau waktunya cukup dicarikan, nanti diplaykan. Salam-salamnya buat Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin Wardani, Nok Putri, Mbak Mega, Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Cemplon, Mama Siva, Mama Dika, Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Putri, Ibu Juarni, Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Kisno, Pak Somadikasi, namun kau tetap Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Mas Dimas, Pak Sayaan, Pak Ridwan, Miss Bah Channel, Umi Kultum, Umi Kulsul, Kulsum, Shen Vilan, dan semua fans Tara. Buat Non Cantik, terima kasih. Sama-sama. Memikul bebannya yang makin sarat. Oke, yang terakhir nih ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum, Mbak Deta. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Zaitun. Oke, selamat pagi juga ya Bang. Dari Penalusan Merebet Purbalingga nih, minta lagunya Siapa Bilang Aku Cinta dari Betaria Sonata. Oke, salam-salamnya buat Pak Kasmuri, Mbak Eka, Bang Humami, Maizidan, Mbak Runta, Umi Kultum, Mama Hanung, Kang Ridwan, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Oke, dan buat Mbak Deta selamat menjalani tugas ya. Semoga tetap semangat, amin. Semoga tetap semangat ya harinya. Terima kasih Mbak Deta, sami-sami. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

barusan ini Deta habis bacain atensi-atensi dari sahabat Stara yang udah bergabung. Lumayan banyak ya sahabat Stara. Nah, sebelum kita puterin lagu-lagu requestan dari sahabat Stara nih, Deta punya lagu dari Rane Oke dengan judulnya Senja di Batas Kota. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Cus!

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Nia, Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
1: Tadi Nia dengar dari Wisiti sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
0: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya dari meriangnya kemarin?
1: Kayaknya sih iya bun, apa mau ditengokin aja ya bun?
0: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiul sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiul ya.
1: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
0: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
1: Siap bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
6: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih sampai jam 8 nanti di acaranya Tembang Kenangan ya sahabat Setara. Gimana? Tadi udah dengerin lagu-lagu tembang lawas nih. Keinget siapa nih? Keinget masa sekolah? Keinget mantan? Atau keinget teman-teman zaman dulu nih? Kangen ya sama masa-masa lalu. Masa lalu tuh gak bisa diulang, cuma bisa dijadikan pelajaran. Semoga kedepannya kita lebih baik dari masa lalu yang udah kita lalui dulu. Tentunya Deta ini dari kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara ya, dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga dengan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang memiliki banyak sekali manfaat. Bisa digunakan untuk bayi, ibu hamil, anak-anak maupun dewasa nih. Kegunaannya tuh banyak banget nih buat bayi nih, contohnya buat bisa buat menghangatkan bayi, mengatasi ruam popok, mengatasi gigitan serangga ya. Biasanya kalau bayi kan gampang banget nih digigit serangga. Bisa banget nih dibalur pakai minyak Sultana. Tapi ini tuh minyak untuk daerah luar ya, tidak untuk diminum, gak boleh diminum dong. Buat ibu hamil juga bisa nih, buat mengurangi ketegangan leher dan bahu, punggung bagian bawah. Biasanya kalau ibu hamil kan banyak pegel-pegel ya, karena kita mengandung, jadi biasanya badannya itu pegel-pegel dan gak enak banget nih. Meminimalkan kelelahan dan meningkatkan energi, menjadikan rasa nyaman dan rileks tentunya. Oke, selain itu minyak sultana ini juga bisa untuk obat mabuk perjalanan ya sahabat Stara. Buat sahabat Stara yang kalau kemana-mana jauh naik mobil mabuk, bisa banget nih pakai minyak herbal sultana. Bisa mengatasi vertigo juga nih, sakit kepala, kesleo, pusing-pusing, masuk angin, luka bakar juga bisa loh. Namun semangat. Banyak banget ya manfaatnya minyak herbal sultana ini. Minyak herbal sultana ini bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya. Atau bisa via online nih di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau juga ke nomor 0822-311-00070. Oke, ini ada yang gabung via SMS nih, ada Mbah Pung nih. Assalamualaikum Mbak E. Waalaikumsalam Mbah Pung. Biasa Mbak E, salam gus dulur Banjarnegara sing nang di bae. Oke, siap. Semoga pada sehat lan diparingi rezeki sing kathah sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Nyun lagune Jamal Mirdad, judulnya Yang Penting Happy ya Mbak E. Oke, siap Mbah Pung, nanti dicarikan dan diplaykan ya. Yang penting happy ya Mbah Pung. Oke. Matur suwun Mbak E, sami-sami. Banyak menanggung beban. Sesuai judul yang di requestan dari Mbah Pung ya, semoga happy, yang penting happy. Semoga Deta bisa nemenin sahabat Stara nih di pagi hari ini dan menjalani aktivitasnya dengan semangat dan tentunya happy. Engkau telah mengerti hitam. Oke, lanjut lagi ke lagu-lagu requestan dari sahabat Stara nih. Ada lagu dengan judul Alergi Esok Pagi dari Ebit GAD nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng, cus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas kesehariannya ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.

0822-1100-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-1100-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Gak kerasa ya, kita udah goyang bareng nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol selama 2 jam dari jam 6 tadi sampai jam 8. Makasih banget nih yang udah kirim-kirim salam, request lagu ya sahabat Stara. Deta mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Kalau kata-katanya mungkin banyak yang salah atau penyampaiannya kurang baik ya, mohon dimaklumi karena Deta tentunya masih belajar. Jadi mohon dimaklumi ya sahabat Stara semua. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 nih, tandanya Dangdut Pasar Senggol sudah selesai. Nanti dilanjut lagi dengan, maaf ya, di acaranya Tembang Kenangan, sorry. Oke, karena udah pukul 8, jadi acara Tembang Kenangannya sudah selesai. Nanti dilanjut dengan Deta lagi tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Aduh, karena belum salapan mungkin ya nih, gak kurang fokus nih, aduh parah banget nih. Oke, tentunya masih dengan Deta nanti dari jam 8 sampai jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Buat sahabat Stara yang mungkin tadi belum bergabung, bisa nih bergabung bareng Deta di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Tentunya bisa request lagu dan kirim-kirim salam ke nomor 0822-311-000-70. Oke, kurang lebihnya Deta mohon maaf. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepat

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Suara Mbak Asa. Tentunya masih bareng Deta ya di pagi menjelang siang hari ini dari jam 8 sampai jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara dan dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tapi mesti setelah kita bernostalgia nih di masa lalu ya, tadi di acaranya Tembang Kenangan, sekarang waktunya kita berjoget ria, berasik ria di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Semoga bisa menemani aktivitas sahabat Setara semua ya, biar bikin tambah semangat, tambah apalagi ya, tambah energik ya. Semoga di cuaca yang cerah siang hari ini, secerah hati sahabat Setara semuanya juga. Oke, buat sahabat Setara yang mungkin tadi belum sempat bergabung atau tadi yang sudah bergabung mau bergabung lagi, boleh banget dong. Kirim-kirim salam sahabat Setara buat keluarga yang jauh, buat temannya, buat sahabatnya mungkin yang juga dengerin Setara Banjarnegara, atau mau request lagu nih buat nemenin aktivitas di pagi hari ini, bisa langsung WA ke nomor 0822-3110070, ke nomor 0822-3110070. Tenang aja, nanti Deta bakal bacain salamnya, bakal ngeplay lagunya sesuai requestan dari sahabat Setara tentunya. Oke, untuk mengawali Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini, Deta punya lagunya nih, ada CIMTA. Lagunya The Bagindas, tapi yang nyanyiin Ajeng Febria ya. Coba kita dengerin bareng-bareng yuk di Gebo.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus.

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bareng Deta ya, semoga sahabat Setara tidak bosan ditemani Deta pada pagi ini. Karena Deta bakal nemenin sahabat Setara nih dari tadi jam 6 pagi sampai nanti jam 12 siang. Semoga sahabat Setara tidak bosan ya karena ditemani Deta yang ngomongnya kadang gak jelas ini. Oke, tentunya dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara ya. Dan tentunya disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Obat herbal yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya Setara. Karena obat ini tuh bisa dikonsumsi tanpa efek samping soalnya. Karena obat herbal yang sudah bersertifikat halal MUI dan tentunya sudah BPOM. Bisa sahabat Setara dapatkan via online nih di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa langsung order ke 0822-311-000-70. Kita lihat ini udah ada beberapa sahabat Setara yang gabung ya. Mungkin mau kirim salam atau mau request lagu. Jadi kita lihat nih ada siapa. Oke, ternyata ada Bu Yanti Bilungan nih. Selalu hadir ya. Oke, selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga ya Bu Yanti. Hadir lagi nih minta tembangnya Mancing Mania dari Mala Agata. Oke. Bu Yanti lagi senang mancing nih atau gimana? Atau hanya sekedar lagu ya? Oke, salamnya buat Pak Saka, Kang Ridwan, Mas Envilan, Mas Jamal, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Pak Somadikasi, Kian Leste, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Pariono, Mas Ari Banjarkota, Pak Daryono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat beritanya terima kasih, sami-sami Bu Yanti.

di atasnya nih ada Mbak Cemplon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita yang cantik. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cemplon. Terima kasih ya pujiannya pagi ini. Bikin Dita tambah semangat atau kepedean nih? Jangan ya. Jangan kepedean, oke. Cemplon gabung lagi nih, lagunya masih Dolanan Geni, Mbak. Jangan keliru ya. Oke, kemarin sempat keliru ya versinya. Ternyata satu judul ada beberapa versi dan lumayan beda ya. Oke, nanti diputarkan dengan versi yang lebih benar ya sebetulnya, Mbak Cemplon. Salamnya buat Pak Heri, Pak Daryono, Mas Ari Banjarkota, Pak Hamami, Pak Sumadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Ayah Dirham, Pak Sentilan, Pak Ridwan, Pak Sean, Pak Paryono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, Pak Suripto Ito, dan semua pecinta Sara Banjarnegara. Oke, buat Mbak Dita semoga sehat selalu dan dilancarkan urusannya ya. Amin. Doa yang baik juga kembali buat Mbak Cemplon ya tentunya. Nih Mbak Cemplon punya kata-kata nih, bisa kita dengerin bareng-bareng ya. Waktu itu tidak bersuara, tapi ia juga menghapus, mengubah dan menggugurkan dengan cara paling halus dan tak terelakkan. Ia bukan musuh, tapi pengingat bahwa semua yang digenggam pada akhirnya akan lepas. Jika kamu merasa hampa bukan karena waktu yang kurang, tapi karena makna yang tak terselipkan dalam setiap detik yang berlalu. Oke, kata-katanya selalu jeru banget ya ini dari Mbak Cemplon. Terima kasih ya Mbak Dita, sama-sama Mbak Cemplon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Di atasnya nih dilanjut dari Senvilan. Lanjut maning ya Mbak Dita. Oke, boleh dilanjut terus pokoknya. Ning acara nih dangdut pasar Senggol. Oke. Jar digleyerkan dari albumnya Intan Caca nih. Judulnya Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo dari Intan Mandasari. Siap, nanti digleyerkan ya. Kirim salamnya buat sahabat Sara Banjarnegara semua dimanapun berada, semoga sehat waras selamat kabeh. Oke. Dan buat Mbak Dita terima kasih. Sami-sami.

Oke, selanjutnya ada dari Mak Izidan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Deta. Selamat pagi juga. Oke, Mak Izidan dari Pasinggangan Banyumas nih, hadir di Dangdut Pasar Senggol. Oke, request lagu nih, Ingat Kamantan. Waduh, ingat mantan beneran apa enggak nih? Enggak dong pastinya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Jadi untuk yang belum, gimana nih? Oke, yang lalu biarlah berlalu. Masa depan kita tata ulang. Semoga masa lalu bisa jadi pelajaran buat kita. Oke, lagunya dari Kalia Siska. Oke, salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mama Syifa, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Mbak Yanti, Eka Sriani, Pak Sumadikasi, Senvilan, Bruno Hamam, Pak Paryono, Mbak Cemplon, Pak Sumadikasi, Jamal Merebet, Mama Putri, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Oke, selamat beraktivitas ya semua sahabat Setara Banjarnegara. Terima kasih buat Mbak Deta, sami-sami, semoga sehat selalu, full barokah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum kita masuk ke requestan-requestan sahabat Setara nih, Deta punya lagu dengan judulnya Jodohku Mantanku. Waduh, dari Sita Arsita nih. Coba kita dengerin yuk di BG Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Suara. Tentunya masih bareng Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari jam 8 sampai jam 10 siang nanti. Oke, buat sahabat Setara nih yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, bisa nih langsung WA ke nomor 0822-311-00070. Oke, ini ada sahabat Setara nih yang mau gabung lewat telepon. Mungkin kita jawab dulu ya, ada Mbak Titin nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sahabat obat Roman Arab yang lagi ngetop Mbak Tita kan.
0: Oke, halo Mbak Titin, selamat siang, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, menjelang siang.
0: Oke. Mau request lagu apa nih Mbak Titin nih?
1: Lagunya Sanes.
0: Apa yuk?
1: Sanes.
0: Oh, Sanes, betul. Nanti dicarikan dan digelirkan ya.
1: Oke, tak tunggu.
0: Iya, ini ya, mau kirim buat salam buat siapa nih?
1: Salam buat Pak Faryone, Pak Sopo, Mas Jumati, Mas Jumati Kasih, Abineon, Bang Dori, Pak Asmori, Mahamami, Pak Caryono. Terus buat Mas Farto sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen.
0: Iya.
1: Terus Mas Eri di Banyumas, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulutung, Mami Kulutung, Mbak Minis, Mbak Megawati, Mbak Runta. Terus buat Bunda Hanum. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Yuk buat ya, semua sahabat Setara aja deh. Ya
1: Sobat Setara Banjar yang selalu di hati, iya. Pagi, menang siang. Semoga tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, barokah. Sukses selalu, dimudahkan urusannya di hari Jumat yang penuh berkah.
0: Iya,
1: doanya sama buat Mbak Dita cantik, maka bertugas. Jangan lupa pun senyum.
0: Oke,
1: bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin.
1: Suka menabung.
0: Amin, semoga ya Mbak Titin.
1: Satu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbak Titin ya, semoga doa yang baik kembali ke Mbak Titin juga. Oke, ada Mama Putri nih mau

0: hidungnya dikasih itu minyak sultana sama ditenggorokan, rasanya nggak enak banget, hidung mampet.
1: Iya, mungkin emosinya ya, Putri ya.
0: Iya nih, ketularan semua satu keluarga.
1: Oh, semoga cepat sehat ya Mama Putri dan keluarga. Iya, mau minta lagu apa nih?
0: Selawatan Mbak.
1: Aduh, suaranya enggak jelas.
0: Iya, kalah weton.
1: Oh, kalah weton. Oke. Okay. Nanti digelirkan ya Mama Putri. Iya. Salamnya buat siapa aja nih?
0: Salamnya tadi ini buat Mbak Titil Wadani yang doanya tuh lengkap banget tuh.
1: Iya, lengkap sekali.
0: Iya, pokoknya lengkap deh. Buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Titil Wadani, Mbak apa ya? Mama Pelangi, Mbak Hanum.
1: Iya.
0: Mas Adila, Mas, Mas Ridwan.
1: Iya.
0: Buat semua aja deh Mbak.
1: Oke, buat semuanya aja, aja ya.
0: Iya, buat malam.
1: Iya, semoga buat Mama Putri dan keluarga. Semoga iya, sehat selalu, cepat sembuh ya Mama Putri ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Deta. Doa buat Deta kembali ya.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung. Oke, waalaikumsalam.
2: Mbak Sekoro Laut Kidul.
1: Oke, tentunya Deta nih di dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara ya, dan dengan disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat herbal yang salah satunya terbuat dari Habatus Sauda nih atau jintan hitam. Habatus Sauda ini mengandung senyawa aktif ya, yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti radang nih. Manfaatnya tuh memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah, meredakan peradangan, melawan infeksi bakteri, serta menjaga kesehatan pencernaan dan kulit. Pas banget nih cuaca kayak gini ya, harusnya nih sahabat Setara nih pada konsumsi Habutop, karena Habutop ini obat herbal tanpa efek samping ya sahabat Setara. Manfaat Habatus Sauda ini banyak banget nih. Salah satunya adalah mengontrol gula darah, membantu kerja insulin bagi penderita diabetes. Banyak banget nih ya kayaknya kasus gula darahnya tinggi nih, mulai dari remaja ataupun dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak banget nih yang gula darahnya tinggi. Itu sebenarnya bahaya ya sahabat Setara. Selain kita perlu menjalankan pola hidup sehat ya, kurangi makanan yang manis-manis berlebihan, kayak cemilan-cemilan yang manis berlebihan, itu bisa dikurangi. Dan bisa juga mengonsumsi Habutop, tentunya obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Kayaknya Deta udah banyak ngomong nih, kadang ngomongnya malah gak jelas ya. Langsung aja nih kita dengerin ya lagu requestan dari sahabat Sarah, dari Mbak Titin tadi yang via telepon. Ada lagu judulnya Sanes dari Guyon Waton dan Denny Caknan. Yuk, di Gay Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai jam 10 siang nanti. Tentunya disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Tapi mesti Bob Lenjani.
0: Setelah dengerin lagu-lagu request yang dari sahabat Setara nih, Deta mau lanjut bacain atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Oke, yang pertama ada Pak Suprayitno nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta, sehat ya? Selamat pagi juga ya Pak Suprayitno. Alhamdulillah ini sehat selalu. Kalau belum sarapan ya ngopi dulu Mbak, biar fit. Oke, nanti ya. Suprayitno di Sintang hadir nih. Salamnya buat Kang Ridwan, Umi Kulsum. Salam seduluran lewat Setara FM yang selalu di hati. Lagunya Rungkat di play. Oke. Lagunya Rungkat nih dari HBS Mara ya. Oke, selamat bertugas Mbak Deta. Sukses selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada sahabat Setara yang mau bergabung lewat telepon nih. Ada Mbak Rina nih, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang nih Mbak Rina.
2: Iya, selamat pagi juga Mbak Deta.
0: Iya, sehat ya pastinya.
2: Alhamdulillah, mereka sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau request lagu apa nih Mbak Rina nih?
2: Nah, Salehu.
0: Oh, Salehu, oke. Okay.
2: Dari Dewi Caknan.
0: Iya, siap nanti dicarikan dan digelayerkan.
2: Iya, okay. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Salamnya buat siapa nih Mbak Rina?
2: Buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara yang sedang beraktivitas, semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, buat Mbak Ritanya, terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih ya Mbak Rina.
2: Ya, sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulung kodewi bayang kesli.
0: Oke, ini ada nomor baru nih, namanya Puji Suwarni. Oke, assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Ini dari penggemar baru Mamak Tegar dari Banjarpasar. Oke, Banjarpasar atau Banjarpasar nih. Mau request lagunya Satu Hati Sampai Mati. Terima kasih, sama-sama. Nanti digelayerkan ya. Salam kenal buat Mbak Puji atau Mamak Tegar nih. Oke, di belakangnya disusul Ibu Lui nih. Selamat pagi Setara FM, selamat pagi juga. Minta lagunya Gilgasahi, judulnya Nemen ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, ini dari Bu Lui Sigaluh Mbak. Oke, Bu Lui di Sigaluh sehat selalu ya.

Dilanjut ya buat puterin lagu-lagu requestan dari sahabat Staran nih. Diputerinnya tentunya satu-satu, nanti sesuai urutan, oke? Buat yang belum bergabung, silakan bergabung karena waktunya kurang lebih setengah jam lagi ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan nanti dilanjut di acara Campur Sari masih bareng Deta sampai jam 12 siang. Oke, langsung aja nih kita puterin lagunya requestan dari Mak Ezidan ya. Ada Ingat Kamantan dari Kalia Siskayu di Gebo.

0: Hotel kokono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejas iki enak.
0: Ngejas enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Baru kelihatan aja dari kemarin. Mana, Bu?
1: Iya nih, Bu Salma. Saya habis makan seafood sama jeroan. Malah bikin meriang. Badan sakit semua. Asam urat kambuh sampai jalan aja linu.
0: Walah, kebanyakan mungkin makannya, Bu. Saya juga pernah seperti itu loh. Terus saya minum Habutop, alhamdulillah saya sembuh.
1: Habutop itu obat apa ya, Bu?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terbuat dari minyak habatus sauda, kunyit, jahe merah, dan lain-lain. Fungsinya juga banyak banget loh, Bu. Bisa untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan masih banyak lainnya.
1: Wah, saya juga mau beli dong. Ngomong-ngomong, ini aman kan, Bu?
0: Dijamin aman dan tanpa efek samping dong. Karena Habutop menjamin kualitasnya dan memberikan yang terbaik untuk konsumennya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di saluran informasi dan hiburan 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih dengan Deta tentunya sampai nanti jam 10 nanti ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Barusan kita udah banyak banget nih dengerin lagu-lagu requestan dari sahabat Setara ya. Yang request lagu tapi belum diputerin mungkin nanti, atau yang belum sempat diputerin karena waktunya terbatas ya, bisa gabung juga di acaranya Campur Sari nanti masih bersama Deta sampai jam 12 ya. Zaman sekarang tuh kayaknya semua orang tuh pakai media sosial ya, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua tuh pasti punya media sosialnya sendiri-sendiri. Mungkin dari TikTok, Facebook, apalagi nih Instagram, WhatsApp. Kalau WhatsApp pasti sih. Tapi kita harus bijak nih memanfaatkan media sosial, apalagi buat mencari informasi ya sahabat Tara. Kayak terutama nih informasi kesehatan nih. Kadang sahabat Setara tuh kalau di rumah misal ya, lagi merasakan sesuatu nih gak enak badan atau ada gejala-gejala apa, nanti sahabat Setara tuh biasanya cari di media sosial atau cari di Google, ini kenapa ya? Tapi kadang hasilnya itu bikin kita overthinking sahabat Setara. Karena informasi kesehatan di media sosial itu belum tentu sejalan dengan pedoman klinis yang standar. Karena itu, di dunia yang semakin digital ini, butuh lebih banyak profesional dan organisasi kesehatan yang bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten kesehatan yang benar nih. Nah, contohnya nih banyak video TikTok tentang asam urat yang mengandung informasi menyesatkan, tidak konsisten dan tidak akurat. Jadi kita sebagai pengguna media sosial juga perlu nih apa ya, kayak mana yang benar nih, mana yang enggak nih. Tentunya selain bertanya kepada media sosial, mencari tahu di media sosial, kita juga perlu mencari tahu dengan orang-orang terdekat kita atau mungkin dokter, bidan di sekitar kita, biar kita tahu nih gejala yang kita rasakan itu berbahaya atau tidak ya. Oke, artikel tadi dilansir oleh Esther Lynch Napitulu pada tanggal 12 Januari 2026.

ya, karena sahabat Stara banyak yang mana nih requestannya kok belum diputerin. Kita langsung aja puterin ya requestan dan lagu dari sahabat Stara nih. Ada nemen dari Gilga Sahid, yuk di Glayer.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Yo.
4: Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wo. Kalah weton jan kakeane. La ilaha illallah. Ihitrit. Ikalah weton iki polo tetembangane iki DC musik ses.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, waktunya udah menunjukkan pukul 9 lebih 58 ya. Ini tandanya acara Dangdut Pasar Senggolnya udah mau selesai nih. Terima kasih buat sahabat Stara yang udah nemenin Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol, dari lagu awal sampai lagu akhir. Nanti bakal dilanjut lagi dengan Deta lagi tentunya di acaranya Campur Sari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi mesti Oke, sebelum mengakhiri sesi Dangdut Pasar Senggol pada siang hari ini ya, Deta mau menyapa dulu nih, ada dari Bu Eka Sriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Non Deta. Mau titip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Mak Izidan, Mak Putri, dan semua aja. Oke, lagunya Kopi Mase. Buat Non Deta, selamat bertugas dan jaga kesehatan. Terima kasih. Tapi mungkin nanti lagunya belum sempat keputar karena waktunya udah mau habis ya. Mungkin Mbak Eka Sriani bisa request di acara selanjutnya, di acaranya Campur Sari. Oke, sekali lagi Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Deta ngomongnya banyak belibetnya, banyak gak jelasnya ya. Mohon dimaklumi karena Deta masih di tahap belajar. Kita belajar sama-sama, Deta belajar buat mengenal sahabat Stara juga nih pastinya. Oke, buat mengakhiri acara Dangdut Pasar Senggol di siang hari ini, Deta punya lagu nih, Jangan Pergi dari Tasya Rosmala, requestan dari sahabat Stara juga. Oke, Deta pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Curanmor, pencurian sepeda motor.
4: Ih, salah.
3: Curahan perasaan dan humor.
5: Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Kandani ngene juga ya. Maning-maning apa? Maning-maning.

arep meret, kue mandan sing titen, apa? Mandan sing hati-hati. Nek kira-kira pancen arep nunggu aku kadang anak kepengen ngenduk, apa? Kepengen ngenduk, mendingan ngenduk di sit. Tapa di sini karena kamar mandi, orang ketangrong menit, orang ketangrong teplukan, kayak gitu ya. Jadi kok titi mangsa nih jenengan dunga-dunga, tindakan.

Kaki Kajim. Diundang kepungan nang Kaki Kajim. Kalingane barang arep mangkat janjane ragu-ragu. Apa nyuar ngendok di situ apa ora ya? Nyuar ngendok di situ apa ora ya? Kayong prat bae iki. Kenal potenyo. Tapi wong anu mangsane wis maribe punjul, punjul wis pirang jam bae. Dadi akhire Kaki Dalir nekat mangkat maring omahe Kajime menghadiri acara kepungan.

0: Siapa teman yang dengannya kali ini? Ya Allah, siapa teman kasih ini kali dengannya? Ya Allah, saya suka perlepisan, ini suka perlepisan, ya Allah, ya Allah. Aduh, aku serap lagi, ya Allah, pasang ini, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya. Aduh, oh, cek kali tuh banyak kali tuh banyak tuh deh. Oh, banyak tuh. Takuan nukat babek kok, tergari selamat tamu robana kita di dunia kasana, pemilah erotis kasana makin ngedapana, cuma nana robek robek ini setiap maya sibun wassalam minum salim wassalam minum malangin nampak tehak beko ngetak disuin vena kencang wawah, bersanggung nge ya, aduh aduh ke, tapi kira minyak tora dadi kira minyak kini nge kira minyak sekarang kene jangan bilang dadi watanan nung bilang-bilang nge ya asam minyak kenapa kengkrol langsung tukang sarung kabe sih kisi kuningan nge nge ya
1: temenan nge studur ya barang tos ngebom ngebomnya metune rakur nuklir tok tapi karo kuningan barang kayak kaki dadir ya baru bingung gila metu kepribadian jajan. Mau dar menyat ke permen jajal. Mau kasih menyat kayak gue sih. Menyat langsung anggero sarung pating protol. Pating cepat. Akhirnya keputusannya kaki tadi ya memutuskan untuk bertahan. Nah, sampai wong-wonge pada bubar. Sampai wong-wonge pada pamitan. Nah, barang wis pada bubar pada pamitan, ternyata garis sing duwe omah ge ya. Sing duwe omah ora menyat-menyat ge, kaki kajime ora menyat-menyat ge ya. Pake dalir tambah bingung maning.

0: lo kaki tadi. Ini petak tembok dah balik-balik. Makanya berbalik kaya, dah bubar. Apa turun ikat ya? Ikat turun ya? Lihat, Tadir.
1: Bukan, Pak Kajim. Kalau namu kepengen ngendong ke Meriki, udah lagi pun tahu. Bukan, suan bikin bok. Re, ini ku terakhir tak kurang salah. Kalau zamannya sama Pak Kajim itu. Nyebelah pedus, Pak Kajim.
0: Oh iya, kemih lagi zamannya putunya di keka. Biasa kiri kaya lagi, ngarap sampai-sapa, Dir, Tadir.
1: Lah, kalau gak sendiri sampai anggur-angguran, Pak Kajim. Kalau namu ingin aneh. Dari kulo, Pak Boba, Dek. Perintah kulo kan garapnya sama, eh. Malah sepertinya ambleng orang anak. Pak Sudan, ya kulo gak lah. Mampu-mampun, Pak Kajim, mau na. Anaknya kulo katus nih, oke.
0: Dan aku sih rakyat jarum, aku bocor ingin aneh yang tukung di sana.
2: Walah, ini kaki dalur, menyelimuri kaki Kajim. Pak Dunar menyat kiriku, Pak Dunar menyat wesin. Sarwis ngembal kuningan, gue ya, ini gue disuwi-suwi, oh, banget. Nah, kaki dalir gue ya, gue ngatus kalau ini dulu orang genah, kayak gue ya, apa baju omong akan, apa baik, deh. Oh, berolakan mau gara-gara main kon. Apa istilah nyelimurakan kaki Kajim? Kandingannya apa, aku tuh jam rolas menge. Orang balik-balik kaki dalir, kaki Kajim, meh, selekar piritan. Aduh, wis ora betah ge ya. Jangan-jangan kepengin ngurak tapi ora penak ya. Arep ngurak kaki dadir kata notane Riku. Dadi akhirnya kaki Kajime gue jauh di ngurak ya secara adus.

0: non sewu niki padale ana no majae pun dalu niki nepung nggih pun badhe setengah siji niki. Mboten sik kula ngurak niki nggih, tapi wong ana no kayan-kayane kelasane nggih jam semene niki biasane turu nang putune nyung padaran niki Pak Dadir. Dadi nggih kula nyuwun sewu sangat niki anggere pancen rek arep ngasih ngobrol maning, arep rasan-rasan maning ya apa piking esuk bae apa ya. Kayan-kayane nyung esuk ya nang uman dean.
1: Lampung kados niku Pak Ayem, kula tenan pun dangu mboten dolan mriki. Kula pun lama sing mboten sowan. Lah, wong kabar ora ni banis taun pisan niki Pak Ayem.
0: Tapi wong nek kelas ana mbok turu nek putune nyoba dalir.
1: Lah, apa yang ana kudu nganggo kelas? Kondo kan mesti siamba kan, mbutan.
0: Gua jai gue, gue masih ada putune nyoba berarti ora kondo mabur maning. Wis lah, wis lah, wis lah, wis wong ipak dalir wis wong ini kinyo sewu sanget.
1: Pak Ayem, kasih kata niki nambah nek kula aturaken. Jadi nyong sewu lah, kula pun langsung seniki lah. Kula pun dikongkon langsung seniki lah.
0: Tapi wis wengi Pak Dadir, ngesuk maning ada perasaan.
1: Tuh jan, jempon kados niki mawon. Kados niki mawon Pak anu kajen. Nek misale kula langsung seniki nggih. Tapi nyong sewu niki, rasane kok rebeto langsung pripun?
0: Rasane kebali.
1: Kebali Pak Ayem.
0: Iku meneh kepriwe wong ana mboten putune nyong.
1: Ya kula bayar, kula bayar lah 30.000 wis. Iki tokone pira ning nane?
0: Iku tuh masalah ping nane tuku piranu kepriwet. Tapi iki kelas anu mboten ana putune nyong Pak Dadir.
1: Ora tak bayar meneh, tak bayar Pak.
0: Ora usah, bari arep bali wis wengi.
1: Tapi iki kelas anu gak nyong nggih.
0: Ora usah, bali ora kowe, bali ora kowe.
1: Tapi kelas anu gak bali.
0: Ora oleh.
1: Oh, tadi kayak carane ya. Mereka wis nyedek-nyedek to rumahane nyong Pak Ayem. Mereka wis nyedek-nyedek martabate nyong. Mereka ngantek ngurak-ngurak nyong aja separah darah. Siti sebagai ganti rugi, enggane-enggane ke kelas ora dibayar nyong. Enggane-enggane kelas iki ora digabari nyong. Tendoki nyong. Tengproki nyong. Men, aplecit apa? Cinat mabuk. Perusan.
0: Gue ya orang terus kayak gue Pak Dadir. Masa gak ada kelasa-kelasa lagi. Doki. Cuma ada nalar sih ini jatral lah. Rika mau menungsan agak ngedoknya karang kamar mandi.
1: Wah, pokoknya
0: wah. Pokoknya kelasa tak doki lah yuk.
1: Orang kelopean. Orang
0: kelopean. Terus ngana bani, ngana bani, ngana bani. Lah, ngasih gampang ini maning.
1: Orang kelopean gitu. Orang kelopean gitu. Tendoki lah ke kelasa ini aja lu.
0: Hohoho, garing ngono. Jangan, jangan. Tuh aku ya. Ngelet dekat kaki kajin lagi caran. Oh hal malah dari dok-dokan harap di tok-tok enak. Rika
1: orang handel Rika, Rika orang handel Rika. Tendoki nanyo kayak gitu. Tendoki nanyo kayak gitu. Tendoki nanyo kayak gitu.
0: Hahaha gari ngono. Hari bisa modot andur kelasa.
1: Temenan gak?
0: Ya ngono.
1: Temenan gak Pak Ayem?
0: Ya yang ngono ngetai jeng.
1: Oh kayak caranya ya. Oh si Ta nanyo tendoki nanyo kelasa nih Rika.
0: Hahaha wes.
1: Wes kenapa Pak Ayem?
0: Bek.
1: Hahaha kayak seorang handel baik.
0: Oh, udah sedang aja. Oh, dindok kita menang kelasannya nyok. Balik burung, balik burung, balik burung.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat teluk mawapat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang sedaya pandemen Banjar FM. Balik mali-mali kalian kulo deta ting acarane campur sari sing bleket-bleket taket jos margondos kronyos kronyos. Kita bakal ngancani sahabat Setara saking jam 10 dugi jam 12 siang mangke. Boten supe acara campur sari menika disponsori produk Denatur Indonesia, Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Saking kawasane Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke. Kangge sahabat Setara sing badhe request lagu napa badhe kirim salam, langsung mawon ting nomor 0822 311 000 70. Ting nomor 0822 311

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822

0: apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

101,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Kasih sarang di tanggi ting kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara. Lan boten supe kali produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetok. Habutop ini adalah obat herbal yang berhasiat ya untuk memelihara daya tubuh. Daya tahan tubuh kita ya sahabat Setara. Karena cuaca kemarau kayak gini ya, kalau siang hari panasnya cetar banget nih. Jadi sahabat Setara perlu banget nih minum Habutop. Karena Habutop tentunya obat herbal tanpa efek samping yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal MUI. Sebelumnya maaf nih ya sahabat Setara, soalnya Dita bahasanya masih campur aduk nih antara Jawa sama Indonesianya ya. Oke, semoga sahabat Setara bisa memaklumi ya. Dita kali ini udah lihat nih banyak sahabat Setara yang udah bergabung ya. Lanjut aja nih, Dita mau bacain atensi dari sahabat Setara. Oke. Yang pertama ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang Ugi, Bu Yanti. Hadir malih nyun tembangnya jamu pegel melarat. Salami kangge sedoyo pandemen Setara Banjarnegara. Oke, kangge Mbak Deta matur nuwun. Sami-sami.

disusul dengan Mae Zidan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Badeta, sugeng siang Ugi. Mae Zidan teng Banyumas hadir nih nyuwun tembange Campur Sari. Judulnya Itening Tenri Bolo saking Niken Salindri. Oke, nanti digelirkan nggih. Salame kangge sedaya mawon sugeng siang. Matur nuwun Badeta sakon duripun Mae Zidan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, disusul oleh Mbak Cemplon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang nggih Mbak Cemplon. Cemplon gabung mali sekarlipun lintu tembang tresno saking Niken Salindri. Oke, siap. Salamipun kagem sedaya pandemen setara Banjarnegara nggih. Kagem Mbak Deta mugi tansah pinaringan kewilujengan. Amin. Kata-katanya nih dari Mbak Cemplon, ada orang yang takut menua, takut wajahnya berubah, takut langkahnya melambat, padahal yang seharusnya lebih ditakuti bukan usia yang bertambah, melainkan hati yang tidak pernah bertambah dewasa meski waktu terus berjalan. Matur nuwun Mbak, sami-sami, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, sebelum kita cari ini ya, sambil kita cari-cari lagu requestan dari sahabat Stara, kita dengerin bareng-bareng yuk, ada lagunya Keroncong Blitar. Yuk, digelayar.

0: Pasar Minggu. Ayo Bu Pak. Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh, Asep. Kalau kayak begitu, mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya Bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
1: tak beres nih. Bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih Bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih Bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, Bos? Ya,
1: betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, Bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Matur suwun Ta Siting. Saluran hiburan dan informasi sangat telu kemah papat setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Saisi bumi goko. Masih sarang ditenggi ting acarane campur sari saking jam 10 dugi jam rolas siang mangke. Oke, niki sampun kathah sing gabung nggih lewat WA. Oke, Deta mau bacain atensi nih dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Ada dari Mama Putri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo hai. Selamat siang juga Mama Putri, halo juga ya. Mama Putri hadir lagi di acaranya Campur Sari Stara Banjarnegara. Oke. Nyon lagune dari Niken Salindri, judulnya Gondo Mayit atau Kalih Welasku. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune nih di Stara Banjarnegara. Oke. Buat Mbak Ditanya terima kasih, semoga bahagia dan semangat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong puterin tembangnya Stasiun Tugu versi Dimas Tejo. Oke, nanti dicarikan ya. Mandir aja panasnya pol, Mbak. Waduh, Karangkobar juga panas nih. Makasih, Mbak. Sami-sami. Dilanjut dengan Mbak Eka Sriani. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Nondeta, selamat siang juga Mbak Eka. Mbak Eka hadir lagi nih, mau nitip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Bu Salmini, Mbak Cemplon, Mbak Gendis, Bapak Kaya Dimas, Pak Hengki, Mas Taat, dan semua aja sahabat Banjar FM. Oke, lagunya Ninggal Katresna nih buat Mbak Deta, salam kenal. Salam kenal juga ya Mbak Eka. Oke, disusul oleh Mama Pelangi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang ugi nggih Mama Pelangi. Mama Pelangi nyuwun sekare gubuk asmoro. Oke, nanti dicarikan ya. Insyaallah ada dong pastinya. Kagem sedoyo pandemen campur sarine Setara FM kagem Nondeta. Terima kasih sami-sami Mama Putri. Oke, ini ada lagi nih dari Saint Villain ya. Lanjut maning Mbak Deta nih acarane tembang campur sarine. Oke. Jajal digelayerkan dari albumnya Didi Kempot judulnya Terminal Tirtonadi atau Lingso Tresno. Oke, ini gak terminal Kalibening aja nih. Oke, kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Semoga sehat waras selamat kabeh. Amin. Buat Mbak Deta matur nuwun. Sami-sami. Oke, karena waktunya sudah mepet ya, takut gak keputar semua, kita langsung aja dengerin lagu requestan dari sahabat Setara nih. Ada Itening Tenribolo dari Niken Salindri, Fetvina Aditama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habuto. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habuto.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habuto oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habuto obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Al Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Kenapa sih?
1: Habis keramas kok manyun terus?
2: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
1: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
2: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
1: Loh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
2: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
1: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Biarin, Pak. Tuh masih banyak Ibu simpen di bufet. Makanya kalau istri ngomel itu didengerin.
1: Alah, Ma, salah lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Setara Banjarnegara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk waktu Indonesia bagian barat, khusus untuk bagian Banjarnegara dan sekitarnya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, di mana pun anda berada, kembali menyapa di Jumat berkah. Jumat sore, Jumatnya yang berkah-berkah saja. Mudah-mudahan Jumat ini berkah selalu sahabat Setara ya. Ketemu bersama Sutejar untuk aktivitas anda di sore hari ini. Tenang saja, yang semangat ya, karena akan ditemani bersama Sutejar di Beres Bebas Request. Bersama Sutejar dan sahabat Sutejar bisa request lagu kesukaan anda dari genre musik apapun, dari dangdut, pop, barat, maupun keroncong, maupun campur sari, terus sama lagi tuh ya, seleranya lagu lama, lagu baru, ada semua, bisa banget ya. Khusus untuk pada sore hari ini, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, yang biasanya Sabtu, Minggu aja sahabat Setara ya. Karena memenuhi permintaan sahabat Setara semuanya. Nah langsung di Gepoy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Pada sore hari ini dipersembahkan oleh Habu Top Rabuan Herbal Arapating Top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotik-apotik terdekat anda. Atau bisa pesan langsung, hubungi saja nomor wawanya Setara Radio Banjarnegara, atau kunjungi di TikToknya Setara Radio Banjarnegara dengan nama akunnya Setara Radio Banjarnegara. Hadir menyapa sahabat Setara di sore hari ini ya, yang bertepatan di hari Jumat, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2026. Aduh, aktivitas yang semakin padat, aktivitas gotong royong, aktivitas di warga, aktivitas RT, aktivitas di rumah, aktivitas pekerjaan juga sahabat Setara ya. Apalagi yang di tempat kerjanya ikut lomba, di rumah RT-nya ikut lomba, di desa dusunnya ikut lomba. Aduh, tuh dapat piala ya, piala Agustusan yang paling banyak kategori, terbanyak mengikuti peserta lomba ya, atau mengikuti cabang perlombaan di bulan Agustus ini. Waduh, kayaknya bakal ramai tuh sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, di hari Jumat berkah, mudah-mudahan tetap berkah sahabat Setara bersama Habu Top Ramuan Herbal paling top di Natur Indonesia, yang sudah dibuka dengan satu tebang lagu Dara Ayu featuring Bajol Danu tadi ya. Kalau bulan bisa ngomong, ah masa. Nah habis yang ke dangdut-dangdutan sahabat Setara, walaupun lagu kenangan tapi didangdutin tuh sama si Dara Ayu featuring Bajol Danu sahabat Setara. Punya lagu yang kedua spesial untuk sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, dan lagu ini abadi banget sahabat Setara, walaupun orangnya yang nyanyi udah gak ada semua sahabat Setara. Duetnya almarhum dan almarhumah Nika Ardila dan Dedi Dores, ada cinta di antara kita.

0: Minum dulu, Pak. Bapak tiap hari batuk-batuk terus loh, Pak. Kayaknya makin parah deh. Takutnya paru-paru papa kena. Mana bapak belum bisa pulang kampung.
1: Gak apa-apa.
0: Tuh kan.
1: Nanti juga sembuh sendiri lah.
0: Kalau dibiarin takutnya makin parah, Pak. Besok periksa ke dokter ya, Pak ya.
1: Enggak lah. Malah ngerepotin kalian. Aduh. Nggak mau ngerepotin anak-anak lagi ya.
0: Ini demi kesehatan Bapak. Kalau Bapak sehat kan, kita juga seneng, Pak. Atau gini aja deh, aku ikutin saran dari Mas Nabil aja yang suruh Bapak minum obat herbal Babeh Jampi. Coba dirutinin konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari. Atau bisa juga dinaikin dosisnya kalau buat ngobatin penyakit kronis.
1: Emang aman dikonsumsinya? Nanti ada efek sampingnya lagi.
0: Tenang aja, Pak. Insya Allah aman dikonsumsi kok. Dan tanpa efek samping. Halal dan Bepom pula.
1: Ya udah, beliin aja itu sama kamu ya. Sama Nak Nabil. Mudah-mudahan cocok dan sembuh ya.
0: Iya, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dari Westlife, My Love, lagu legend sekali ya, yang tidak asing lagi di telinga apalagi para-para yang sudah berumur tuh sahabat setaranya. Lagunya tidak asing lagi karena lagu barat yang terkenal banget ya zaman dulu sahabat setara ya. Dan sekarang pun masih ramai di Indonesia sahabat setara. Dan bisa didengarkan di Beres Bebas Request bersama Sutu Suara di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Lagu yang lain bisa digeboy ya di 08223 11070, di 08223 11070. Barahabu top, ramuan herbalara paling top di natur Indonesia. Sudahkah Anda ngopi di siang hari ini sahabat setara? Kalau belum, ngopi dulu. Tapi kalau yang bukan pecinta kopi, yang ngeteh aja dulu. Yang tidak cinta teh, yang mending minumnya air putih aja, air bening aja sahabat setara ya. Lebih sehat dan lebih yang dibutuhkan sama badan kita tuh ya, biar tidak dehidrasi apalagi di musim kemarau panas ya kan ya. Kalau keluar mudah kemeringet ya. Tahu kemeringet enggak sahabat setara? Tuh ya, kalau keringetan tuh, nah takutnya dehidrasi kan, maka banyakin minum air putih atau air bening sahabat setara ya di musim kemarau ini untuk menjaga kesehatan kita tetap bugar beraktivitas dalam sehari-hari kita. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sutu Jar mengucapkan selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Purbalingga. Di Kebumen, di Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, Raya, Parling, Mas, Cakep, Salam, ngapak orang kepenak, cari gaya gue, ya ah, di Kepoi mantap, di Beres, Jos, Jis, bersama Sutu Jar Kepoi di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas, minta tebangnya Tobat Maksiat dari Wali Ben. Apa nenekku pahlawanku? Buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti yang dari Bilungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya selamat sore-sore juga. Ada Mama Putri hadir. Badannya mau diputarkan lagu India. Caya, caya, caya, caya, caya, caya, caya, caya, caya. Atau janum, janum, janum. Ha, ha, ha, ha. Itulah pokoknya sahabat setara ya. Salamnya kagum setia mawon. Sahabat setara Banjarnegara selalu di hati. Matur nuwun maksudnya. Semoga sehat dan bahagia. Tetap semangat lagunya tak tunggu gih masih pareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ada Mama Putri yang ada di Madiraja. Salam sehat selalu bersama Habutap Ramuan Hirbalar paling top di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Gini yang saya mau ganggu waktu le sekedar kalian ibu sinten ya?
3: Ibu Mandiri.
2: Oh ibu Mandiri lah alamatipun ibu saking pundi nih?
3: Aku wis saking Gondang, alamate Sampang Gondang.
2: Oh berarti Gondang dari Sampang ibu. Oh gini ki sedarengi ibu niki nggak ada keluhan apa bu?
3: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
2: Oh geng terus niki ibu konsumsi Habutap nggih? Lah rasa keprepon setelah?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
2: Berarti luar biasa nggih.
3: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
2: Lah ibu niki konsumsi Habutap botol pinten Bu?
3: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
2: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
3: Nggih.
2: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutap kepripun?
3: Nah nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutap, monggo silakan ngonsumsi Habutap supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
2: Oh nggih, karena Habutap niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
3: Nggih.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi?
2: Pramarjono, Tegal Ilir Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, kami yang dar Habutop mawon, kados singgal lingkar sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Oke.
1: Matur suwun, wassalamualaikum.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Pantan ini gini ya,
3: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku rambutan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwih mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tegah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di

0: Bila 3.4 setara dan ubat jarak negara di Beres Bebas Request bersama Sudah Sermalu Indah Alunan Musyik di Beres. Yang tentunya sebuah baru aja diluncurkan untuk Anda. Ada Aca-Aca nih ya. Dari Dadi Diu, sahabat setara ya. Dadi Diu. Dan lagu yang lain langsung dikepoin di 08223 11 1070. Di 08223 11 1070. Halo Bang Sud, halo juga, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga, selamat sore kembali. Gimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Salamnya yang untuk yang sudah masuk aja, buat maksudnya terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Kalau begini bisa talak dulu. Selamat sore Bung Sete. Selamat sore kembali Mas Adi di Banjarnegara. Banjarnegara Pejawaran Banjarnegara ya. Aduh, gimana Bang Sete? Alhamdulillah baik. Yang ada di situ gimana? Baik dong ya pastinya. Salam untuk semua aja di Jamak Mawon nggih Mas Sute. Untuk Mas Sutenya selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa ngopi di seruput, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya. Selamat di Gepoy. Di 93.4 Setara di Banjarnegara. Halo. Assalamualaikum, selamat sore ya Bu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Top Hoba dari Pelaraman Arab yang lagi ngetop satu mark. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Yang ada di situ gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke.
1: Ini lagunya gimana?
0: Bebas nih.
1: Kalau bebas aku minta lagunya Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Ku Nanti di Pintu Surga.
1: Iya benar, okay. Tak tunggu ya. Jangan lupa dong. Iya, jangan lupa. Sembari kita dengerin, sembari beres-beres rumah. Ya, nitip salam buat Pak Paryono di Wonosobo, Mas Sumati, Mas Motikasi, Mas Sorti, Pak Kasmuri, terus buat Bang siapa ya? Pak Taryono, terus buat Mas Eri di Banyumas, Mas Herman, Mas Petran, yeah. Mas Gatno, terus juga salam buat Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama siapa ini? Lupa. Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum Insurukul, Sum. Terus buat Mbak Mega, Mama Mines, Mbak Runtas. Juga salam buat Bunda Hanum, Mama Sansiplen. Pokoknya buat semuanya Sobat Banjar yang selalu di hati. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, barokah. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Di hari Jumat yang penuh berkah, doa yang sama buat Mas Sute, kanteng yang bertugas. Jangan lupa full senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong. Suka menolong, tak tunggu dong lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali dan tetap di Kepoy. Di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore Bu Top.
2: Waalaikumsalam, obat terbaru lamun Arab yang paling ngetop.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Ibu.
2: Iya.
0: Ibu negara.
2: Iya. Iya.
0: Gimana nih Bu? Ibu gimana, suaminya mana nih Bu?
2: Apa?
0: Suaminya mana, suaminya ini?
2: Lagi mancing.
0: Waduh, lagi mancing ternyata.
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Bintang dari Anima ya.
0: Bintang dari Anima, oke.
2: Iya, yang salam-salamnya buat yang baru masuk tadi siapa ya maksudnya?
0: Ada Mbak Titin.
2: Oh iya, salam kenal Mbak Titin. Ya, semoga mendengarkan ya.
0: Iya.
2: Ya, sama buat semuanya aja ya, maksudnya. Iya, buat semuanya aja, termasuk maksudnya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, ya udah gitu aja ya Mas Ute. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat ya dan bahagia selalu. Selamat menunaikan si suami pulang dari mancing Asia. Ku nanti di pintu surga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu, gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

9, 3,4 Star Radio Bajar Negara. Satu lagu tebang yang legend banget sahabat setara ya, dari almarhum Nika Ardila sahabat setara. Seberkas sinar sudah meluncur di menit yang ke-42 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Dan bersama sahabat setara, pendengar setara radio di manapun ada berada, selamat menikmati alunan syadu di sore hari sahabat setara ya. Ya meskipun lagi banyak sekali tuntutan sahabat setara ya, tapi saya yakin bahwa pendengarnya masih stay banyak juga nih sahabat setara ya. Masih ada waktu dikepo lagi di 08 223 11070, di 08 223 11070, bersama Habuto Pramuan Herbal Arab paling top, dan juga bareng Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna. Jadi yang wajib sekali di stok di rumah Anda semuanya sahabat setara, yang namanya Minyak Herbal Sultana, yang tersedia ada kemasan 60 mili, ada kemasan 100 mili sahabat setara ya. Nah, tinggal dipilih aja tuh. Kalau yang belum pertama coba, coba yang 60 mili dulu sahabat setara ya. Gimana coba reaksinya gitu ya. Nah, kalau yang sudah menggunakan jangan lupa ulasannya sahabat setara ya, di TikTok-nya Setara Radio Banjar Negara, di komen-komen. Minyak Herbal Sultananya gitu sahabat setara. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda, teruntuk yang ada di Banjarnegara dan yang ada di Purbalingga sahabat setara. Nah, di tetangga mungkin langsung aja belinya biar dikirim langsung dari Setara Radio Banjarnegara. Di TikTok-nya Setara Radio Banjarnegara ya, bisa dicek out di situ tuh. Ada Minyak Herbal Sultana, ada Habutop, Vitama dan kawan-kawannya. Di Jumat sore, Jumatnya Jumat berkah sahabat setara, mudah-mudahan ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar dugaan kita sahabat setara, dalam kehidupan kita mungkin sahabat setara ya. Nah, kita harus siap tuh sahabat setara, apa yang terjadi pada kehidupan kita yang kadang di luar dugaan gitu ya. Jadi harus ekstra apa namanya, sat-sat sahabat setara ya. Di tahun 2026 ini harus serba sat-sat sahabat setara ya. Kalau tidak bakal ketinggalan dengan yang lain. Nah, dari ya persaingan apapun itu ya, persaingan usaha, persaingan pekerjaan, maupun persaingan dalam sosial sahabat setara. Jadi harus lebih open mind atau terbuka pikirannya, harus terbuka sahabat setara ya. Apalagi dengan teknologi-teknologi, dengan IT itu harus terbuka sahabat setara. Kalau pikiran kita tidak terbuka, itu akan cenderung kita nanti ketinggalan zaman sahabat setara ya. Jadi tidak harus gaul, bahasa anak muda mah di gaul ya, udah gaul sahabat setara. Tapi kita harus melek teknologi nampaknya di tahun 2026 ini sahabat setara ya. Dari yang pelaku usaha UMKM, itu apa namanya, penjualan online dan lain sebagainya, harus melek teknologi juga ternyata sahabat setara ya. Nah, karena di tahun 2026 ini sangat-sangat dimanjakan oleh yang namanya teknologi sahabat setara ya. Apalagi udah terbit yang AI, segala sesuatunya itu menggunakan teknologi AI sahabat setara ya. Ada plus ada minusnya di setiap apa namanya gebrakan-gebrakan teknologi baru sahabat setara. Tinggal kita itu harus bijaksana dalam menggunakannya, terutama sosial media tuh sahabat setara ya. Nah, untuk sahabat setara pengguna media sosial itu namanya harus bijaksana banget sahabat setara ya. Karena zaman sekarang kita dalam 1 detik udah kebanjiran informasi ya, dari lewat sosial media tersebut sahabat setara. Dari informasi yang hoax, informasi yang valid, informasi yang belum tentu kebenarannya, informasi yang sudah jelas kebenarannya, itu jadi satu. Dan kita bisa mengakses sahabat setara ya, untuk melihat berita-berita langsung buka TikTok aja udah tahu tuh berita apa terhangat di topik hari ini ya. Bahkan jam ini sahabat setara langsung bisa dikabarkan lewat media sosial. Jadi beda dengan dulu sahabat setara ya, kalau kita tidak menonton TV
Kita tidak tahu berita-berita apa aja yang terjadi dalam dunia ini, sahabat setara. Tapi di zaman sekarang langsung deh lewat media sosial langsung tahu ya. Maupun di negara Belanda sekalipun, informasinya langsung bisa kita akses sesuka kita, sahabat setara. Nah, jadi harus bijaksana menggunakan media sosial, sahabat setara. Terutama untuk informasi-informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, jadi pilih informasi disaring, sahabat setara ya. Jangan kita dapat informasi langsung di share begitu saja, sahabat setara, informasi apapun itu ya yang belum tentu kebenarannya atau belum valid kebenarannya, sahabat setara. Nah, jadi harus ekstra hati-hati dan ekstra saring menyaring informasi yang masuk dalam kehidupan kita lewat sosial media kita, sahabat setara. Biar kita menjadi orang yang bijak dalam bersosial media, gunakan bahasa yang santun dalam bersosial media, sahabat setara ya. Ataupun sahabat setara yang suka komen-komen konten-konten di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan di lain sebagainya, sahabat setara ya. Seperti yang kita tahu bahwa komen-komen yang ada di sosial media itu ada yang pedes, ada yang biasa aja, ada yang sangat luar biasa, sahabat setara ya. Nah, gimana sih sahabat setara yang terjadi kalau seperti itu? Ya, kembali ke diri kita sendiri, sahabat setara ya. Semakin kita bijak menggunakan sosial media, maka semakin baik juga dan semakin berdampak positif juga, sahabat setara ya. Tapi kalau tidak bijak, ya yang terjadi nanti akan terjadi apa ya, informasi yang menyebar luas tanpa tahu kebenarannya, sahabat setara. Gitu kira-kira. Jadi yuk bijak menggunakan sosial media, bijak menggunakan media sosial dalam bentuk apapun, dan menjadi manusia yang beradab dalam bersosial media. Sahabat setara, satu tambang lagu yang satu ini pasti diasing lagi di telinga sahabat setara ya. Ada Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

0: Reza, kok tumben malam minggu gak jalan-jalan? Biasanya udah dijemput sama Mas Joko.
1: Iya nih, sebel ih. Barusan Mas Joko mendadak telpon, katanya gak jadi jalan karena lagi meriang efek lembur kemarin.
0: Wah, pasti Mas Joko kecapean tuh sampai meriang gitu.
1: Iya sih, sebenarnya aku juga kasian. Ngomong-ngomong, kamu punya obat yang cocok gak biar Mas Joko cepat pulih kembali?
0: Pasti ada dong. Zaman sekarang jangan dikit-dikit obat kimia, bisa bahaya buat tubuh. Nih, aku punya obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terus, khasiat dan cara minumnya gimana?
0: Obat herbal Habutop ini berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, baik untuk penderita penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, menjaga stamina tubuh, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Cara pakainya cukup diminum sehari 3 kali, masing-masing 2 kapsul.
1: Wah, bagus juga ya khasiatnya. Jadi pengen coba ah. Terus bisa dapat obat herbal Habutop itu di mana belinya?
0: Gampang itu mah, bisa beli di radio kesayangan kita dan juga apotek terdekat. Ayo aku antar.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, dimanapun Anda berada yang sedang menikmati alunan suka dan duka musik lagunya di sore hari ini, sahabat Setara, di Beres Bebas Request. Dan nampaknya matahari semakin reda dan semakin meninggalkan gelap, sahabat Setara, artinya sudah Setara udah harus pamit undur diri edisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah ikut bergabung dari awal hingga akhir. Sudah Setara mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan perkataan bahasa yang kurang berkenan, mungkin sahabat Setara ya ada kekhilafan, itu murni dari Sudah Setara, jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi dong sahabat Setara. Ada lebihnya karena Allah SWT semata, sahabat Setara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan para pendengar Setara dan pengguna Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Sul Sacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudah Setara bersuara, tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, sahabat Setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Hadirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pauh dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin, disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma kama hassanta khalki fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini, sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapa, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf dikala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." "Mimpi apa, Yusuf?" "Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan, saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu." Sebab rupanya, saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, "Likulli dzi ni'matin mahsudun." Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya bedukun kemana. Wajar saja, likulli dzi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. "Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini." "Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak?" "Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada, kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita." Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya, orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah. Jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya, atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu, segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju. Kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja. Ah, kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah, yang dilihat cuma kita dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub, "Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak." Kata Nabi Yakub, "Saya khawatir." Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. "Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai." Kata anak-anak yang lain, "Percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah." Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. "Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih." Padahal hatinya, "Biar mampus lo." Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, "Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala." Nabi Yakub tercenung. Ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasud tadi diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kafilah. Kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur.
1: Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas, bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih, objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan, dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu, tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak, ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya. Makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran, ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam. Selalu berandai-andai, kalau saja, andai kata, umpama, saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demok. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat, setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan, berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari, Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya, dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus, dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil, "Yusuf, ada apa tuanku?" "Sini ya." Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat, maklum beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak-dik-duk. "Kemari Yusuf, sini." "Ada apa tuanku?" "Sudah lama Yusuf." "Lama apa tuanku?" "Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya." "Saya segan tuanku." "Segan kenapa Yusuf?" "Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya." "Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu?" "Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya." "Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini."
2: "Saya malu tuanku, saya segan."
1: "Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat."
2: "Allah." "Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku."
1: "Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walakad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih.
2: Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah.
1: Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, "Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini."
2: Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetop, seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya.
1: Riwayat lain menjelaskan seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril, "Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan." Ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini?
2: Satu riwayat menjelaskan semacam itu.
1: Sehingga mantap Yusuf, "Maaf tuanku, saya malu kepada manusia. Saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu."
2: "Ah Yusuf, jangan sok kalem Sob.
1: Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, memelambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar, ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat. Dia bangun dari pembaringannya. Gemas, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu. Dipaksa, Nabi Yusuf berlari ke arah pintu. Ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha, sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir, suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang, yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong gak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman. Tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh buaya itu. Sudah ketahuan kepentok ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan gak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu. Adapun Zulaikha, ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihaian makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuan. Saya enggak. Yang benar Yusuf, enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha, tidak, Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya, cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang kan artinya Yusuf kabur ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya, Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama.
0: Baik, Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati.
1: Tapi ya bagaimana? Serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan.
0: Kan main bini menteri demen sama budaknya.
1: Gak salah apa tuh, jadi bahan ejekan.
0: Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf. Kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok.
1: Artinya gak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya sama budak beliannya. Gak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya.
0: Ah, pantas saja kamu ngenyek saya. Kamu meremehkan saya karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana.
1: Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam.
0: Suatu saat gua kerjain lo.
1: Caranya gimana?
0: Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau.
1: Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas buah itu,
0: Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas. Kayak peragawati gitu.
1: Untuk apa, Tuan? Pokoknya jalan aja dah.
0: Nabi Yusuf jalan.
1: Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf.
0: Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga.
1: Apa kata mereka?
0: Balamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ.
1: فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, أَكْبَرْنَاهُ, mereka agungkan Yusuf.
0: وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, mereka bilang, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat nih.
1: Bukan orang. Orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa?
0: Enggak berasa mau motong buah keiris tangan.
1: Rata-rata perempuan yang ada di situ, tangannya pada luka. Kenapa?
0: Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana, tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru melihat sekejap.
1: Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya enggak merindukan dia? Ente yang baru pernah ngelihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang enggak, yang tiap hari sama-sama dia enggak celeng juga udah pantas.
0: Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati.
1: Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan.
0: Beliau dimasukkan ke dalam penjara.
1: Tapi apa kata beliau?
0: Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilai.
1: Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai. Penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha.
0: Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita
1: menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini.
2: Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf, tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka.
1: Daripada mengikuti bujukan Zulaikha, teguh karena suatu prinsip.
0: Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada.

0: Wanginya udah bikin perut keroncongan nih. Masak apa aja sih, Bun? Banyak banget.
1: Ini nih, Pak. Ada rendang jengkol, opor ayam, telur balado, ikan goreng, sup iga, lalapan, sambal. Udah, itu aja kok ya.
0: Gak bahaya, tah, Bu. Gurih-gurih semua. Nanti kolesterol sama darah tinggi loh. Emang buat apa sih masak sebanyak ini?
1: Kan sebentar lagi Bibu Arisan mau pada datang. Minggu ini kumpulnya bagian di rumah kita. Tenang aja, Pak. Nanti Ibu promosiin Habutop di Bibu Arisan. Buat obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain.
0: Nah, gitu dong. Sambil ngegibah, sambil cari uang ya, Bu.
1: Iya dong.
0: Bilangin juga, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Biar kayak di iklan-iklan itu loh.
1: Ih, Papa bisa aja. Emang bagus-bagus banget ya pengisi suara iklannya.
0: Iya dong.
1: Mirip Papa loh suaranya.
0: Masa sih, Ma?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek

0: yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berapa bulan usia kandungan kamu, yuk?
1: Udah 9 bulan, Yos. Tinggal nunggu waktu aja.
0: Wah, tinggal nunggu siang malamnya aja ya, yuk?
1: Iya nih, Yos. Tapi aku takut, Yos.
0: Takut kenapa, yuk? Kamu sudah mempersiapkan semua, kan? Kayak baju bayi, popok, dan lain-lain.
1: Kalau itu masih udah, Yos. Tapi aku takutnya ASI aku nggak keluar, Yos.
0: Oh, masalah ASI. Kamu minum Habutop aja, yuk.
1: Emang Habutop bisa untuk ibu hamil dan menyusui, Yos?
0: Bisa atuh, yuk. Habutop aman kok buat ibu hamil dan menyusui. Buktinya, itu bisa memperlancar ASI, yuk.
1: Iya juga ya, Yos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Dieng Farma, yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
4: Koma

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, laras nggih.
2: Habutop laras.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Masya Allah, Bu Heni makin cantik aja nih. Lama lu gak ketemu, tapi kelihatannya makin seger dan kelihatan awet muda nih.
1: Ah, Bu Lala bisa aja. Banyak olahraga sama minum vitamin aja, Bu, biar awet muda mah.
0: Vitaminnya apa tuh, Bu Heni? Bisik-bisik dong.
1: Habutop, Bu.
0: Loh, Habutop itu setahu saya kan itu obat herbal yang buat berbagai penyakit dalam kan?
1: Iya, Bu. Tapi nggak cuma buat penyakit aja kok. Buat menjaga daya tahan tubuh, termasuk memperlancar peredaran darah juga bisa. Jadi badan selalu bugar dan wajah terlihat lebih awet muda.
0: Emang sekomplit itu khasiatnya dari Habutop ya?
1: Iya dong, Bu. Habutop dilawan. Dan gak usah khawatir, udah Bepom, halal, tanpa efek samping. Yuk, Bu, saya lanjut belanja ya.
0: Oke, Bu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba, kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit Masuk Pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: baru beli vitamin mata, cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Cuk.
1: Lah, emang kenapa, Man?
0: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
1: Oh, kamu rabun senja, Man?
0: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
1: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitaman, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sep, akhir-akhir ini kok aku lihat kamu semangat banget cari uangnya. Pagi kamu ikut event promosi di pasar, siang bantu angkut bata di material, terus malamnya lanjut siaran radio.
1: Iya nih Mas Armjun, biasanya aku lagi cari tambahan buat modal kawin.
0: Asik, luar biasa Sep. Tapi apa kamu gak ngerasa capek?
1: Enggak dong Mas, aku kan selalu minum Habutop, obat herbal, Roman Arab yang lagi ngetop. Yang tentunya merasakan untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat baik untuk orang yang ingin staminanya selalu sehat seperti saya.
0: Wah.

0: masing-masing 2 kapsul mas.
1: Kalau gitu aku juga mau beli ah. Kebetulan minggu-minggu ini aku sering lembur kerjaan. Kamu anterin aku ya Sep ke apotek terdekat.
0: Siap mas Arjun, yang penting ada
1: Kamu tuh kalau sama duit langsung ijo ya Sep. Yaudah ayo berangkat yuk.
0: Kan buat modal kawin atuh mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otip.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: keuangan aku ti.
1: Jo,
0: numpuk nol lagi ni. Boleh.

0: Salam gede.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
3: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
2: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
3: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Saya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede?
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal top. Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis. Cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum. 5 jenis sehari. Besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
0: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
0: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
0: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
0: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
0: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
0: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
0: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
0: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kamu udah sehat tak?
1: Udah nih Bi, alhamdulillah. Operasi kelenjarku berhasil dan bisa sembuh deh.
0: Kok cepet ya? Biasanya pemulihan masa operasi itu lumayan lama loh.
1: Ini berkat aku juga rutinin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Baik banget loh buat membantu memulihkan kondisi tubuh pasca operasi. Jadi bisa cepat pulih dan bisa aktivitas lagi deh.
0: Wah, mantap juga ya Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Aduh, gimana ya supaya tetap makan rutin tapi nggak bikin bebe naik parah? Pengen diet, asam lambung sering banget kumat nih.
1: Ngapain sih, Cak? Kok kayak gelisah gitu?
0: Ini loh, Wi. Aku pengen banget diet. Tapi kan aku punya asam lambung. Bebeku naik terus. Takut gendut.
1: Ya ampun. Gini loh, Cak. Diet itu nggak harus mengurangi pola makan. Tapi juga bisa dengan tetap makan yang teratur. Tapi tingkatin aktivitas olahraganya. Jadi bebe kamu naik, tapi badan kamu tetap proporsional.
0: Terus asam lambung aku gimana?
1: Makanya kamu ikhtiar minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Baik juga tuh buat penderita asam lambung kayak kamu. Dan juga melancarkan metabolisme tubuh kamu biar badan fit dan bugar di setiap aktivitas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Vitamal itu kan?
1: Iya betul Mbak. Gak salah, emang Vitamal solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamalnya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
0: Iya deh. Makasih loh Mel infonya. Vitamal, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga.
3: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya. Jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai

0: terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
0: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bu, obat herbal habutomnya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
1: Ini, Pak. Soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
0: Oh, iya Bu ya. Supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
1: Betul, Pak. Meski udah nggak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Betul, Bu. Habutop emang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop.

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu. Nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, Mbak. Buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT4, RW5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
1: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
0: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
1: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habutop, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
0: Alhamdulillah. Bagusnya, minum Habutop tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat. Supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
1: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
0: Ya udah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebur siang, panas nanti.
1: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pak Guru.
1: Samsul, mau kemana? Mampir dulu ke rumah sini.
2: Lain kali aja, Pak. Samsul mau ke radio beli Habu Top.
1: Wah, Samsul dan keluarga konsumsi Habu Top juga. Sama dong kayak keluarga Bapak.
2: Iya, Pak Guru. Kesehatan kan penting banget buat hidup kita. Keluarga Samsul nggak mau ambil resiko kesehatan.
1: Betul. Apalagi dengan rutin konsumsi Habu Top, badan kita tuh makin fit dan bugar. Baik juga nih buat penderita-penderita penyakit berat seperti stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
2: Betul, Pak Guru. Ya sudah, saya permisi dulu ya, Pak Guru.
1: Bapak minta tolong nitip juga ya, yang 200 kapsul. Nih, uangnya Rp250.000. Kembalinya buat kamu.
2: Makasih, Pak Guru.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فسوف يعلم.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Yeah.

0: Saya tuh masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah, masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufradat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan. Kalau anta itu kamu. Ya kalau jalan ya saro. Kalau kepala ya roksun. Kalau saya ya ana. Ketika dia baru ahli mufradat, di Arab kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya seh, yadun anta, saro-saro.
1: Ala roksi ana, katanya. Ya artinya sama. Jadi,
0: ya seh, yaitu yadun anta, berarti tangan anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya yaduka ala roksi, tapi ya yadun anta, saro-saro. Ala rosyanu. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan Aladina.
1: Jadi apa maknanya Aladina katanya?
0: Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji Aladina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan Allah. Nah ini kapan, saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis, karena kalau ngasih, biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wanita. Kalau tadi enggak, karena Anwar III mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi, pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma ya, karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir enggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikhiyah, al-ahkam al-fikhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzan wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal, meskipun gak bisa baca teksnya, kalau Iddatul Mutafa'an Hazawjuha itu Arba'ata Asyuri Wa'asyro. Kalau dia Mindawatil Hamli Wa'ulatul Ahmali Ajaluhunna Ayyatokna Hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrok billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrok billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mu'min. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitab usial, bahwa mangkutila duna mali fa huwa syahid. Mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar. sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang. Karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih. Ya. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Faqih Mas Kumambang, Mbak Faqih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Lah Mbak Mahfud ini muridnya Syed Abi Bakar Sato, Sohibul Yana. Syed Abi Bakar Sato punya kakak namanya Syed Umar Sato. Itu dulu kiainya Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun itu. Mat Su'ebin. Itu dulu berwasiat

kali juga akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zulfur musyawarah, Fatul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlek sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zulfur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Subhisma Rabbikal A'la. Kemudian makmum bilang Subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang Subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu, masih Subhanallah. Lalu makmum tahu ini enggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang maca Fatihah. Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zulfur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya Subhanallah enggak memahamkan. Dia mau enggak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu enggak baca Fatihah. Nah, ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga enggak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal matani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga enggak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih ya. Yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu enggak memuat. Kita harus kreatif tapi bukan berarti merasa ijtihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama'i robiyah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus semuanya, dua-duanya Kiai Kudus, itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin ya. Orang mungkin, terus dia cerita pola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, Alhamdulillah, gimpun buat nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim, padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya, itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua, jangan-jangan tafsir guru salah, makanya saya bantah terus. Itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau pola Rasulullah gini-gini, bisa saja guru salah dalam menafsirkan pola Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quranmu. Saya yakin Gus Zulfur lebih tahu. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada, kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukannya, kata saya gitu. Ini penting saya utarakan, nanti kalau terbukti secara sains, bahwa enggak ada proses embriologi itu segumpal darah itu yang salah bukan Qur'annya. Tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakin segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh ya, supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa? Darah. Bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya, untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau cara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar itu
Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat.

0: karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengatakan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu Allah wa ra'a hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu diatasnamakan Allah. Mungkin Gus Zulfur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasek, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batin. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan. Kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri ma da yukhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu ma da yukhtamu bih. Jangan-jangan dia yukhtamu bih husnil khotimah. Kamu juga tidak pernah tahu ma da tukhtam. Apa kamu nanti tukhtam bih husnil khotimah apa su'il khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolimnya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang su'il khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zulfur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Hidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yukhtamu bihusnil khotimah. Kamu tidak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dinaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksaro min la'nil kuffar, malah nazala qawlu ta'ala laisalaka minal amri apa? Syai'un aw yatubu 'alaihim. Dalam surat Ahzab, ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata, wa yu'adzibal munafikina insya'a. Masih ada kata, aw yatubu 'alaihim. Kemungkinan orang munafik adalah, Allah menyiksa mereka insya'a, atau memberi tuh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita, Sayyidina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam gak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti gak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah. Kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kefa yuflifu qaumun fa'alu biya'ihim hakata. Zaman itu binabihim hakata. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujawajuh wa kusirat ruba'iyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu binabihim hakata. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya ya akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zulfur akrab. Tapi saya menghormati itu pasti ada ilmu. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zulfur berteman juga ada ilmu. Nah ini yang saya harapkan dari Anwar. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mik Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mik. Jamiah anti koler itu awalnya. Selama-lama digenti mantap. Terus di era putra-putranya digenti Tigrul Hofilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu, beliau bilang, intinya begini. Iya, mau nahi mongkar. Kenal era gelem kok nahi mongkar. Oleh proses biya, oleh tarbiyah biya, kenal era gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mik. Karena jatah Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mik. Nah, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam loh. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu, kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajen sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingka nadasarin fajan di busuratan. Kalau berteman orang fasik itu tidak boleh, karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah Niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan, macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Ahkamal Quran, baik yang fikhul dakwah maupun fikhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi kata, apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustaz bodoh. Terus, fa'innawuha ta'ala kot arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali, ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu, ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Judulnya sudah benar gak sopan tadi kok. Gak benar, jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal, repot. Nah ini kata Harun Ar-Rasyid. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqul lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam. Dan ngakui kalau Harun Ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai tiga itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah. Juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litaruka fiha wa zina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khoel, bukan naik biwa. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan. Dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslawu ala duhuri, ya yang penting sumatadkuru ni'mata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zulfur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenag itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat. Tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'u lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma' mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan. Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayamamu su'idan to'yimu. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ada sabki tolak setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Kisofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Pakim Irat Faidul Khobir yang dikatakan Said Alawi dengan Fatih Abdurrahman Al-Musawah kalau tidak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zami. Dulu saya belajar itu juga sama Kisofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluarnya Kisofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaho. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaho, maka al-adat yufidul hasro. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasro. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didawi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adad la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum isul fikih. Nah kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya, man sholal bardain dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya, kebaikan adalah ini, ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius, semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik, katanya kembali ke Quran dan apa. Ya, tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana. Jadi ngapain kita yang kembali, Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting-penting sekali. Karena saya, pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu. Memang, nah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum-belum enggak pakai sunah rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, "Bapak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka enggak ngikuti sunah rasul, mereka enggak cingkrang." Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah ngikuti sunnah rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah rasul itu hanya jenggot, cingkrang, payoh bilang ada tambahnya. Itu... Nah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal apa Gus tadi 3 juz. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisor Quran. Oh, itu kan. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jibran dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda nanti ditanya Malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gusufur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayutrokukulu. Kalau gak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30. Memang pondok Quran itu unik. Anak itu bisa lanya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober menghafalkan yang juz amma. Memang hafal. Hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang tidak bisa. Buat duha kadang tidak bisa. Imami trawe kadang tidak bisa. Dia, karena dia usaha kober, karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jajar santrinya bapak. Dia tahlil kulhu. Itu tahlil kulhu. Itu sis tolong pulau, kayak apal tolong pulau saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2, sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayanya mau cokul hu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran itu gak ada yang berani terus juz 30. Karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu. Kok melete itu, kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang juru juz 30 terus. Ini, wah ini menurut saya ini agak masalah. Dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya apa? Saya berkeyakinan memang. Saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zufur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti Sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zufur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering sering nasihati Yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tapi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadrima yuftamubihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamubi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri tidak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bihusni khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang tidak baik ya. Tapi yang jelas tidak tak saya boyong. Karena pondok saya bilang tidak punya adat boyong. Kata bapak, haqqi nak keramat santri sing beling dilalah boyong, tapi jegeman boyong. Jadi, berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat, karena pakai kriteria pekih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan Wali Songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya enggak diterima sebagai khurafat kita ya enggak. Sehingga menurut saya Wali Songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi, bukan karena emosi apa si reaksi itu tidak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al Minalul Kubro karangannya Imam Sakroni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdoliyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zufur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang enggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abu Hasan Asadili mengatakan, Alinu gito atiku, kama yatadho haru hoirukum bil makasi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka. Diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian enggak besar-besar. Dulu itu pengajian itu enggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri tak utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab, sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbahmun, seperti Gusufur. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas, misalnya al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wabainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu enggak jelas, kita harus bersikap enggak jelas. Jangan sesuatunya enggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allahu ta'ala, qala Rasul. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustaz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan, kalau saya harus ulil haqqa walau kana murron, misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun Ar-Rasyid, bahwa Musa yang termasuk Abdulul Khalki tentu, masuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toro. Ini pelajaran bagi kita, makanya kita, saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda, itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3, tidak harus seperti itu, boleh tidak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu, sing salah sampai antok. Itu kalau Musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zuhur ke bawah nanti. Jadi saya enggak, itu dalam konteks itu enggak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jumlah tadi yadun anta saro-saro ala rosi ana. Itu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir, karena saya tabaruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, tadi Gus Zufur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran. Dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi Nisa'ana wa Abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu, Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu sedubuwa, tapi yang jelas itu Miqdad, Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat banu Israil, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'id. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro. Tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zufur lari seminar keramat, kiai kuwi juga serau usah diaturi. Berarti kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin, misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, Gusur itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan sepulaiwunan, rompulaiwunan diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya, panen apa saja ya gurunya itu nggak nunggu kaya.
1: Kalau ada sarangan enggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepaan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu.
0: Itu kata orang tadi, siapa itu? Miqdad bin Aswad. Lanaku lulaka kama kolat Banu Israel. Qadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum amqatun.
1: Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita-kita akan mengikuti engkau ikut perang.
0: Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran, meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak.
1: Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya,
0: Watu sanlu misalnya, as-sholat dinasatin. Atau wayu sanlu nasatun disolatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana.
1: Fa inna woha ta'ala dhamma li tarikihi. Wa qala wa idha qomu ila sholati qomu.
0: Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang.
1: Isyik, beruntung mau sholat, mau ketemu Allah, mau ngajar.
0: Karena Allah itu mengkritik dhamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idha qomu ila sholati qomu usah.
1: Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti itu orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa?
0: Itu bukan da'ul ulama ina, bukan ahwal ulama ina.
1: Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami.
0: Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi.
1: Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi? Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya.
0: Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali.
1: Imam Ghazali kalau ngarang kitab sebenarnya sederhana.
0: Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca.
1: Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa.
0: Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya itu angin balik, loh, tidak terkendali.
1: Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali.
0: Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum.
1: Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum.
0: Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad, disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak.
1: Ya, pakai tak.
0: Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut.
1: Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat.
0: Sudah togho, sudah balilo.
1: Saking balilonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali.
0: Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan
1: ogolma.
0: Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut dirihin sorsorin atia.
1: Jadi yang namanya atia itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta.
0: Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat.
1: Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut ogolnya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran.
0: Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Zulfur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak apa ya? Banyak ya Nabi al-ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di Muhadharah ini, kajian-kajian fikihnya itu harus dihafal.
1: Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Syed Umar, kakaknya Syed Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfuz, harus dihafal.
0: Saya sendiri dengan Gus Zulfur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau enggak muhafadzah itu enggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu.
1: Dulu Mbak Faqih itu ahlinya Fa'adi. Jadi kalau ada orang anak enggak naik ditanya.
0: Sungkin arah munggah pening di
1: ngitung terminal, Mbah.
0: Waktune Mbak Faqih terus diugahno, kata beliau,
1: "Nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan."
0: Betul tadi, mayu adi ilal haram,
1: haram. Sehingga dulu masyhur kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh, nak takoki muni ning terminal ya. Karena kiai itu mesti pantang. Aman kalau enggak percaya coba aja anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zuhur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman male. Mikir mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Sehingga anak-anak yang gak muhafadzoh itu mesti ada yang anak-anak lugu ditanya bapak. Kalau gak naik ning dicong, gak baleni. Masya Allah, alhamdulillah. Ya orang munggah tenang. Jadi cara pandang kiai itu unik. Makanya ilmunya kiai susah dianalisis ini karena unik. Ya seperti itu. Ya saya harap ilmu ini gak jadi apa ya, gak jadi masalah bagi Anda. Terus nanti Anda menteror Pak Musonep. Apa soal Musonep? Nah, aku orang munggah. Yang terminal tidak bisa. Ya saya kira demikian, semoga manfaat. Terus kalau ini ngapunin sangat sudah berbiasa. Buatin sakit kalau acara-acara pidato. Buatin sakit, enak ngaji kalau biasa. Enak ngaji rak ngerpek. Wonten kita apa ya, terus moco. Tapi kalau seperti ini tuh temanya jadi bias. Tapi ya semoga tadi barokahnya Sayyidina Umar tadi kok. Saya jadi malu itu karena tadi Abu Jahal kok fasih gitu, itu masih. Ya monggo doa bareng-bareng ya, mugi-mugi pondok ini pondok sing mubarokan sing nafian untuk mati Rasulillah, nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabi wali aimmatil muslimin wa amati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا محب الأفعال حب الأقوال نعيم أحسن ويا مصرف القلوب صرف القلوب استغفرنا في المحرفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك أنت بسنة وسنة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وكان أنتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Aduh.

0: Pak, lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini sini, Papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Star. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Semoga sahabat Star selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam apapun ya. Dan semoga selalu diberikan umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, senang sekali pagi hari ini Uni kembali menyapa sahabat Stara setelah kemarin satu hari libur ya, tidak menyapa sahabat Stara, jadi rasanya kangen banget nih. Dan pagi hari ini sampai ke siang hari nanti siap menyapa sahabat Stara dan juga bakal memandu acaranya ya. Ada tiga acara yang bakal Uni pandu, ada Tembang Kenangan, ada Dangdut Pasar Senggol, dan juga nanti ada di Campur Sari. Karena hari ini Mbak Detanya libur, jadi Uni yang menggantikan sampai di tiga acara ya sahabat Stara. Dan acara pertama ini adalah Tembang Kenangan. Acaranya bakal berjalan hingga pukul 8 nanti dengan dibuka satu judul lagu dari Poppy Mercury, Badai Asmara. Dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni, untuk membersamai Uni di pagi menuju siang ini ya, yang mau salam sapa, berbagi motivasi, bertanya seputar produk Denatur, atau mungkin mau request lagu-lagu kenangan, langsung aja bergabung di 08223110070 di 08223110070. Dan tentunya di acara pada pagi hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sambil menunggu sahabat Stara bergabung untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini, karena sangat terasa dingin sekali ya sahabat Stara. Karena di kawasan sini sampai berapa ya suhu derajatnya, nanti deh dicek ya. Dan kita nikmati lagu dulu sambil nunggu sahabat Stara yang mau bergabung nih di acara pagi hari ini. Ada Fanny Fabiola dengan judul Yang Pertama Kali. Kita nikmati lagunya.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

Masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati dan tentunya bersama Uni di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke, tadi ada lagu dari Fanny Fabiola ya, dengan judul apa tuh tadi? Yang pertama kali ya. Lagu tersebut lagu kedua yang Uni putar di acara pembuka Tembang Kenangan pagi hari ini ya, sahabat Setara. Dan tentunya ini menjadi salah satu pagi yang seharusnya bikin sahabat Setara tambah semangat ngejalani hari ya. Walaupun ini weekend, ada beberapa mungkin yang berlibur di hari ini. Semoga liburnya tidak membuat sahabat Setara malas-malasan ya. Ada pagi yang menanti yang mungkin bisa nih dimanfaatkan sahabat Setara untuk berolahraga. Ada juga yang mungkin dimanfaatkan dengan bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman ya. Terus ada juga yang mungkin nyiram-nyiram tanaman karena lagi musim kemarau. Kalau mungkin tanamannya adanya di kebun ya, mungkin ada yang berangkat pagi nyiram tanaman di pagi hari ya sahabat Setara. Kalau biasanya disiram di siang hari tuh suka layu ya, karena posisi lagi panas banget terus disiram air jadi layu. Biasanya gitu gak sih sahabat Setara? Jadi mungkin nyiram airnya itu bisa dimanfaatkan di pagi hari ataupun di sore hari kali ya. Semoga tanaman sahabat Setara sehat-sehat seperti yang sedang menyiram. Dan juga semoga memberikan udara yang sangat sejuk ya, apalagi pohon-pohon itu kan memberikan oksigen untuk kita ya sahabat Setara, tanaman-tanaman hijau. Jadi tentunya kita juga harus bersyukur dan berterima kasih dengan seluruh alam yang ada di sini, seluruh benda-benda alam ya, termasuk pohon dan juga lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan yang tentunya di mana kita ini saling membutuhkan ya. Kita butuh oksigennya dan si pohon ini juga butuh karbon dioksida ya dari napas yang kita buang setiap hari. Oke, dan untuk semua sahabat Setara, semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur, selalu tahu diri ya di mana kita sedang berada. Kadang-kadang banyak dari kita tuh tidak menghargai seluruh makhluk hidup atau apalagi tumbuh-tumbuhan ya di dalam sekeliling kita. Jadi biasanya kalau misal ada berbagai macam hal terjadi, entah itu longsor dan lain sebagainya, ya itu memang sudah ini ya sahabat Setara, sudah takdir. Cuman di sisi lain pasti ada sebabnya kadang dari ulah-ulah manusianya. Ya mungkin hutan-hutan digundulin ya, sudah tidak ada untuk resapan air, jadinya tanah lebih gampang runtuh saat terkena air hujan. Apalagi nih kalau musim kemarau panjang terus tiba-tiba nanti ada hujan, sahabat Setara harus tetap waspada ya, apalagi kita ini hidup di dataran tinggi. Jadi kalau misal ada yang gundul nih kebun-kebunnya dan kira-kira itu adalah bukit, di bawahnya banyak rumah ataupun desa-desa, pastikan ya sahabat Setara ditanamin pohon. Jadi untuk berjaga-jaga ya. Oke, dan di pagi hari ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop juga ya, ada Habutop juga. Habutop ini solusi untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara ya, obat herbal Arab yang paling ngetop pokoknya. Kenapa paling ngetop? Karena memang satu obat 1 juta manfaat ya. Jadi Habutop ini bisa menjadi salah satu multivitamin utama yang bisa sahabat Setara konsumsi setiap harinya supaya kesehatan tubuh terjaga dan tentunya bisa untuk ikhtiar sahabat Setara dalam menghadapi berbagai macam keluhan penyakit. Ada beberapa di antara kita yang sedang mungkin berkeluh kesah dengan penyakitnya ya, banyak. Apalagi di masa-masa sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang aduh luar biasa ya sahabat Setara. Bahkan anak-anak muda itu ada yang sudah kena gagal ginjal dan lain sebagainya. Mungkin satu karena pola hidup kurang sehat ya. Karena sekarang banyak orang-orang pada mager-mageran, apalagi kalau udah scroll sosmed ya, jarang olahraga, terus sering jajan-jajan junk food, terus mungkin seperti makan-makanan. Kalau itu sih boleh, cuman mungkin gak setiap hari ya sahabat Setara. Tapi kadang karena anak muda itu kalau lagi suka sesuatu itu setiap hari ya, bahkan mungkin satu hari makan 3 kali itu menu yang sama semua.
banyak kok yang udah gak suka dengan masakan-masakan rumah ya. Kadang banyak ibu-ibu yang mungkin buang-buang makanan karena tidak disentuh atau mungkin hanya dicicipi sedikit. Jadi padahal kesehatan itu yang lebih utama malah dari rumah ya sahabat setara. Ada sayurnya dan lain sebagainya. Kalau di luar tuh kadang ya anak suka apalagi minuman-minuman kekinian ya. Sebenarnya itu boleh, tapi jangan dijadikan untuk setiap hari, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi dijaga kesehatannya benar-benar. Ini untuk anak muda juga boleh banget konsumsi Habutop ya. Ini untuk pencegahan, untuk mengendalikan berbagai macam lonjakan-lonjakan ya. Mungkin entah dari kolesterol, dari gulanya, atau dari darahnya. Karena banyak juga anak muda sekarang di usia 20-an, 25-an tuh gulanya udah tinggi. Jadi itu rasanya kayak ya ampun. Terus ada juga ya anak-anak ternyata gulanya juga tinggi ya. Ada beberapa yang ditemui itu anak kecil baru TK atau PAUD itu ada yang gulanya sampai di atas 200. Jadi itu benar-benar gimana gak paham dan gak mudeng ya, kok bisa sampai segitu. Ternyata sering jajan-jajan ya. Jadi dijaga kesehatannya ya sahabat setara dengan menjaga pola hidup yang sehat, supaya kita ini panjang umur tapi dalam kondisi yang sehat. Itu kan harapan kita semua. Dan juga tentunya Habutop ini terbuat dari beberapa bahan herbal yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, aman dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di setiap apoteknya ya. Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia sahabat setara. Kalau sahabat setara yang mau pakai sistem COD, bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Atau kalau misal gak bisa CO sendiri, sahabat Setara bisa minta dibantu untuk pengiriman dari sini. Tinggal hubungi ke nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara. Nanti disertakan alamat, nama lengkap, produk yang mau dipesan, dan nanti bisa langsung dikirim. Dan info lebih detailnya di 08223110, di 08223110. Karena di kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa yang bergabung, jadi kita sapa-sapa dulu ya. Siapa tahu di sesi selanjutnya terjadi lonjakan yang sangat banyak, biar lagunya bisa langsung terputarkan satu persatu. Kita mulai dari Mbak Yanti di Biluan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Hadir minta tembangnya Terlambat Sudah ya. Berarti kalau terlambat itu mending diterlambatin atau mengejar sisa-sisa waktu. Sahabat Setara tuh di tim mana? Kalau Uni tuh masih di tim mengejar sisa-sisa waktu ya. Ada juga beberapa orang yang kayak terlambat ya udahlah terlambat aja gitu. Dan salahnya buat Mbak Cemplon, Mikulto, Mikulso, Maizidan, Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Syifa, Mau Bintang, Mbak Mines, Ibu Mega Buronta, ada Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin dan matur suwun anggi. Senvila di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur atau Engkau Segalanya Bagiku. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara dimanapun berada, semoga sehat, waras, selamat comeback, dan matur nuwun Mbak. Sami-sami. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Setara. Untuk yang lain nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya, jadi mohon bersabar. Kita mulai dari Terlambat Sudah, request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

Jadi 93 Kompas Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama ini di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dari beberapa lagu yang sudah terputarkan requestan sahabat Sarah, dan ternyata tadi sudah nambah satu yang tensinya belum Uni baca tapi lagunya sudah terputarkan. Karena tadi sudah Uni siapkan ya sahabat Sarah, dan ternyata sampai keputar juga. Oke, di pagi hari ini dengan hawa yang masih dingin sekali ya sahabat Stara, karena kebetulan di sini tuh sampai di 17 derajat Celcius sampai 16 malah ya, jadi sangat-sangat terasa ya sahabat Stara, yang tentunya kalau pagi dingin itu harus lebih banyak geraknya jadi biar merasa terhangati. Jadi untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini masih malas-malasan di bawah kasur, itu bukan solusi yang baik ya, karena lebih baik sahabat Stara cepat bangun dan kemudian lakukan aktivitas, baik mungkin olahraga ataupun mungkin bersih-bersih rumah. Jadi kalau badannya gerak, nanti otomatis dinginnya mulai terasa agak hilang. Dan masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama solusi kesehatan untuk mata. Lanjut, Uni menyapa sahabat Sarah yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama Uni ya. Ada dari Mai Zidan yang sudah bergabung dan lagunya sudah terputarkan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan katanya hadir nih request lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Oke. Salamnya buat semua sahabat Sarah Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ika Sriani di belakangnya nih. Assalamualaikum, selamat pagi Non Uni. Waalaikumsalam, pagi Bun. Mbak Ika hadir nih, mau titip salamnya buat Mikolto, Mas Rituan, Maizi, dan Bapak Zaitun, Mas Taat, Bu Salimini. Ada Mbak Putri, Putri, dan semua sahabat Sarah dimanapun berada. Untuk lagunya Di Bukit Hijau buat Non Uni, selamat tugas, jaga kesehatan di Sambi Teh Moro. Baik Bun, pokoknya selalu sehat dan hangat di pagi hari ini tuh. Tentunya ada siapa? Ada si Teh Moro. Sudah tersedia di setiap apotik ya sahabat Stara. Jadi pastikan minumannya sahabat Stara juga yang mendukung kesehatan sahabat Stara. Ada Pak Suripto Ito, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Pak Suripto itu di Purwokerto ya. Dan katanya mau kirim salamnya buat Ma Putri, Mama Bintang, Bunda Hanum, Pak Hamami. Ada Mama Cemplon pada Riono, dan buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Ada Mbak Cemplon di belakangnya nih. Assalamualaikum, pagi Mbak Unirku. Waalaikumsalam, pagi. Ini Unir banget nih. Kayaknya tipu deh ya. Sehat ya, alhamdulillah sehat nih. Gimana Mbak Cemplon, sehat-sehat juga ya semoga. Jerman gabung lagi, minta lagu Mata Dewa dari Iwan Fals. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Bumi Kolto, Mama Putri. Ada Ibu Titin Wardani, Ibu Mega, Ibu Mines, Mbak Eka, Mbak Ezi, dan Potini, Ibu Titin, Soma Gede, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga hari ini penuh dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Dan kemudian ada quotes-nya, jangan takut menjadi orang baik hanya karena pernah dikecewakan. Pohon tetap memberi buah meski pernah dilempari batu. Matahari tetap memberi cahaya meski tak semua orang menengadah. Dan hati yang ikhlas tetap menebar kebaikan karena ia tahu balasannya bukan dari manusia melainkan dari Allah. Semoga Allah menjaga hati sahabat Stara tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap kuat tanpa menjadi keras, dan tetap rendah hati meski kelak dia meninggikan derajat. Masya Allah, tabarakallah ya, tidak ada yang sia-sia dari ikhlas. Walaupun ikhlas itu adalah hal yang sangat sulit ya. Makasih Mbak, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk kuasnya Mbak Cemplon ya, semoga ini menjadi self-reminder untuk kita semua. Dan seperti menjadi sumilir angin yang menghampiri kita. Dan ada Braling Saputra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Menjaring Matahari dari Abid GAD. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya dan terima kasih. Buat Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Doa yang baik kembali ya untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Dan kemudian lanjut, kita putarkan lagunya dulu. Dan untuk ketensi yang lain dilanjut sesi berikutnya. Ada di Puncak Bukit Hijau, kita nikmati satu.